0: Stanbic Digital.
1: Wajiwe kuya nezilaini nempa pule nyeji. Ngatoso vlo kunyumirwe sasule liku miwende jawansi. Eye sigika atenga nyangu nyo ne Stanbic Digital. Stress mweso nyue ochi

0: Twebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu neya Muse ebitaano waliwo ono wa buli muntu. Weefunira ekyokunywa kya ona ku dduuka lyonna erikuli okumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona akolebwa abaliham, omanyi kye weetaaga.
2: Ona!

0: kadongo kamu kadongo kamu tukusem program kadongo kamu enyimbezi juda makulu kajitulo ulizenga bunyumirwa program kadongo kamu okuva kusawa kuminemu pake mwe ya kaungezi wano radio budu radio yomtu wabudi jo
1: kare mwebali bazukuru mwebali jo mwebali dale nange ntuse okuweza program kadongo kamu sibwa guli bazukuru
2: weguli
1: kare mwebali muveo ntuli muveo ntuli

Richard webali nyo, webali redala, wadengo olimitala wa mayanja. Mze nsibu kabanda hao. Kati mama wa mugambe, seka anja kachilizi kusa Epic Shoppers Center, supermarket Irwaga. Okugenda oru, bina ebintu bibiri seka anja kubiyo gede. Waliwo olinga agati okugenda obule mbwendo woza. N'omuntu kitegeeza ki naye wanokozesezza olulembwe kati olulembwe kisoko ekitegeeza omuntu omunafu bwe bagamba nti oyo gundi alina olulembwe aba munafu nnyo mu buli kyakola naye okugenda obulembwe n'omuntu kitegeeza kugenda na muntu nga muli mwenna twatuuze bulembwe oba namukutte ne mutwalayo bulembwe ng'omuntu omulina. Olugero luno linda kigwe lutegeeza ki afumita mukira bali kutoki ya ngonge ento ye tichaine ekyo kigamba afumita mukira si kirundi kulindiriza bintu ekintu ino kikolera mu budde bwacho tata Beyonce butenga kwali tichakasozi Joseph Esunga kwali mwe bulunje vidye gayaza wali Sekajugo Filibat mama namu kwali kwali neono ye make mpugwe mpugwa keri mu kwale oba kuba iyo nana yo manyiyo mulangira bakweza nze semaganda Davis embulire bukoma simbi mbuza okumamira ogwo oku okumamira ogwaki sikufunye na bulonja hao Pawesi Richard E. Kawala madugomba muri mutya gomba oli Kawala kagwandi kijabwemi bamututte aliko chikuba mukono chikuba mukono yonna abamulwadde muyika gwa nyo ekikuba mukono omanyi omuntu bwaba agenda kutuka agenda omukono agenda ajikasuka ajikuba bwa katike bagamba akonti aliko kikuba mukono oba omukono kana akasuwa kawano mukono olaba ekibatu wekyawukanira n'ekiseke ky'omukono n'ekiseke ky'omukono ky'omukimanyi ndi mukubalaga ninga aliko TV awabaawo obusuwa bwe bakwatako kati akakubaawo omuntu nga kachakuba eno yona inzo kubanga yafudde na yako nga kachakuba aba tanaba kufa naliyange yusira ali makukulu naliyange we bale kunjagala kubweso kasiku ekubulia olugero lolutegeeza kyo olugero lulugwayo nti ebigere bisoka mu buliri bisulamira namiro bobo yingira obuliri mwatu ososayo bigere tewali yali asosezaayo mutwe mu buliri kati abantu bangi nnyo abadde owoluberebelye afuuka owoluvannyuma Kalaudio Matovu ndi munyendo atumiddeko n'abeekagologolo bukoma nsimbi abeekagologolo bamanyi tumirako no n'abe Nakateete Kiwologoma Ndalage Nsoloolo Miteteero cha wa kitanda kugombolola kayanja bwebityo lwaki abantu abaziko omuntu babazemu okuziikula omuntu oyo tebakkirizibwa kuddamu kumulabako era lwaki ebino byonna nabyogerako nene omuntu oyo kati okumulabako olabeki kati nga bana abaziikudde Paulo Kafeero yaziikwa eri mu mwaka gwa mmeka kati uyo ugenda kulaba chila baje bugumba gumba mwamba mwagala kulaba chi salongo mkasalozi ya sichinyozi uo Buddha uo mwalo chaba kuza ila jibazala chivumu mubachivumu manyiyo mubachivumu mkulu mkasa manyiyo bulunji hatawe uo wambuza abuza mbachi mutu waliyo ne kumbaga. Julius Kakecha kona. Nabiro mfubuko yomukuru mkasa.

0: Buri kumacha buri naku.
1: Buri kumacha.
0: Kuninga.
2: Abe ni drivers kama Justin ya MC Badim kama mtaka wa kabaka. Good morning.
3: Yanza Jackie Petra, the dopest female DJ ni gana kapala masaka. Watu fetu jitani sepaka nya.
2: Mzee jaja mwe mzee kama diwe swa kwa kamino sita ino zaka. Yo fetu shimbu de.
1: Program is teka kumukenke.
0: Buri kumacha.
1: Program sebu kera.
2: Mbambo vya seru ganda mawako ze sabu na enge chari kwa seza sichirana. Kwa mburu na bachara.
4: Onine kwa na jambu vante sewetaka kwa mburu.
2: Wetaga kusoka kunaza chogo.
4: Oh, chogo.
2: Genda bwa gire tukugire. Jakamba yo zona.
1: Kuna bipaka nyeso kumacha.
0: Kuna kumacha bulina ku.
1: Toji subwa.
2: Ano muwala mulungi kale alanga bakututeko autu, atoyogera yogera nyo.
4: Yo singa no muwala bakulese autu, roji no lyokota ebitanda byao bika.